polo piach nyathi nyakach Carol Nyanz nyakwar nyadibo Carol Achibela Emo nyathi nyakach Winnie Okach

0: Ajudi jambu dogo. Ajudi marwa.
1: Kennedy fuli wani kutona daktari.

mo pada jaga ji mota mo wa wajima bila sene makatoma ngeyo moro chalo no bama.

0: Mina kapula zemu zepa. Eh manu guli lari. Kini mana nak kini jadi waru. Eh mana jadi berdiri di waru.
1: Oh, Ali Leon, I don't care.